0: 임펑와레 다나 달림 지근타게 디츠니 파르등세 쩨비 와컴더 땅에 다나르 르슴라 하흘지 흥 므르트그 녜마 이고 르쪼고 뎨비 므르든 도제 아르가르티 도슴제 와컴더 땅에 년에시가 숨자르기 지인 코르츠 땅르고비 레위 년모리리에 몬든 흑성미 제치글라 람디 셈처제 카잉 조이무 삶르 땅성게 몬든 흑성마라비티 제치게 년비 와가레 흑성 조미 셈든제 카잉 땅에 돈텅 그조 시흑 담성 제니 동상그러면 제만다는 조르문 장르고 년청 큰 워크르 롱찬 땅에 조르문 상친 점들 년도 제치브라 크니 진냠들 지그럽 쳔비 디출럭 지그는게 타 동련차대 므르르지라 람트는 시비련찬대이네 나이는 되는 그련찬리 좀드그 바탕은 돈좀바 자히 돈드비네 므르르지라 람트는 Chetang ayang zoi war sang na jiawi lam chan gu jie bayang nian xie deng le. Mdrele zi lam ton, Chetang ayang xiu bi nian sar jie ur nang chun biwi lam ton xarwa xie yin bi. Nga zi nyam de, mdrele zi lam ton xie bi zgimla jie cae song de ma gin cao xing sem jie xiong. Retiring Sankalitana, didn't have to read Tony Nam, Kersalan Tunga, Nam, Dan Dera Tamus, and Jimmy Kim. Then I'm Dong Gong, the Tony Nang, and Singer Saja, Munchi, his and Tony, the Chero of Dun Canada, and the Doctor Wong Canada, than the Mugan Hansa last one day. Okay. They took a young young girl in Tony Nang, Argent, and Singer Saja, La Hiza, Argent, the Chirma of Janana, Doctor Mujanada, the Mugan Nam, she won Dan Dero Kim. They think to Purgan Tony Nang, Teringa Nam, she can get on the Tongu that, and Shuya Madame Dulce, Kundu Arkandi, Niper Taying, Demda the Injection Dani, Zabzura Tong to the Chundai, Hatching a Gatchig. Retiring Sankanajan to Stunjing, Tontan the Tawatan, that Tony to Rangsung Sajam Munch, Hindin Tony, Chirma Jinanda, and I should talk to Jinanda, and the Mugang Namshik and Jiron in Tony, Mayoni, the Mugwark, the Kyokam. Then a Chirton to Rangsunga, no Tin that Tommy, Artina, Rangchip, Tipping, Tandan, Yanchi, Jinhizanga, Chinaman, or Tushachula. Chicken Lakanachu, Cheritan, Damjit, Garangsung, no Singer, Artin, the Kari, or Tumzina, Chicken Lakan, Toron, the GP, Chirk, Lord, the Chapamina, Chandakar Jiva. Nigalakan started on Donkin, so check a current Tony that thing, check a new Pranjera. Some Galakan, the Chango, check, Cherendoa. A Nigalakan, the Cherton, Damri, Tommy Caps, Arangstrom, the Chief Shago, and Chicalakan, Tosser, and Zagibali, Cheroton, Sipshos, Tani, Jimmy Kim. A Nigalakan, Damri, Tonze, Hansom, Mashepper, Nienkurk, Hong Dong, Swarnipu, Chetil, and Tammy, a Jonah Jimshos, Jogogam. Some Galakan, a Renewa, Narty, Cario, Tumzina.
1: Chikalakan, a Renya, Dush, Kamar, Tonga, Tanga, Nigalakan, a Rustanga, Hong, Chupat, and Arasimta, Takar, Lord, Chenda Tumba. Tinto Chikalakan, a Renya, Kabarang, Chip, Jetter, Chester, Shego, and Chikalakan, a Renya Sakan, the Yunta, Rogibali, Arasim, Sani, Romaninga. A Nigalakan, Katia, Renya, Tangakam, Kena, Nienkurka, Hong, Domena, Chang, in the Tambor, Tamido Gogam. Some Galakan, a Renya, some Chanogini, of the Injakatam, Tatu Gibali, Lamson, Chalam, Romaninga. Teaching under Kansonina, Churangsunga, no Sindak, Tongo, Arkham, Dinsonina, Yang, Chiranga, Chibla, Swan, the Kanda, Unina, the Arti, Kanda, Unina, and the Mugarangsunga, no Sindera Yokim Tena chu chertong gela ta jin hin der kan so ni ti jing le chen chong de nga chi ngo chen de she ko ni de mo ze ti jing chu jin hin de de ji lang ge ju de ha jing ge ka chi ge tena chu chertong jong ni wa ar kum de ra chert de rang ni la sung chu sha go zna chi kla kan se mlan chab cha me pra lam sang rang ni ko ri kang ta yo pra dar kha chu pa tang ne kang chu ko ni ta na ni ar ang su jong tho san de ni par gi par go ge ti ka ti lam sang dan ru ma tham ste pi sab de en ji bi sa si dam da tang chal gong de ju le cha tu she go ge ani ga kan lam tang de sa ro ti da tang shir ro sa ge lam ti ra mi san de tang kri sha ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Tentu sah kengtu dua bin mana mula celuk ya ni perusahaan mabsin si menyeru kengurgu tang jauzi kebetul kengga macam sura wasam jigi cerita sekolah cekar kajing sah biji cerita jangsang tu sida tangi show tarthum tu siakuk. Tentu kata celuk yang sah korna tapi kengin tu sangni sejong tengah di kelam di tengah tu sida tangi arang ni kengin itu nian kengin itu so nian sang tu sida tangi rukup tau tu siakuk. Tentu cendek cerita tangi lo tu kata ni siam marungge aluk yopi aluk dong le cikdom la sekolah suing gu marungge aluk dong sekarang lokal cahaya pasuk tang arjang cugogem. Kata cahaya kerawian, cahaya yang saya ni pun jangan jatuh dari sida tang show tarthum dari sungogem. Tapi nakkan soalnya nang cuchu cahaya dari sungogem war, kende jatuh orang ni la sungguh cuma dari gunung muzrilam. Hanya kalau kena cuchu tanding, hobi cahaya cung sem dia soalnya nang cuchu syarat cuchu tanding mazak semasa zaman ini ni war, kende leteran di war kende tang ni pertama nak kerja, rasa hobi tu nampak ni ramai dia injak sungguh ni zamzura tang terlebih cuchu hajang kecikem. Tak cuchu dijing ke dia cuchu cundan nang aci sekiu nara tak jatuh ke cuchu siapa dengan soalnya nang. Lup jingin dia sun mendo na, atau cipta anda sun maning ke? Lup cipta ni masuk na, atau lupa kerang kurasai jenanda yang na cuma cipta kerja orang dengan dan tuhan itu sun maning ke? Tapi cuma dia jingin la lupa job jingin dah halah dasung itu ni, tapi cuma alung kerja lakta lasuk malah na, yang na cuma lakta dia malah datang yang kerang kerja lasuk merkul jundai yang hatin kecik. Tapi cengah cuma arkum dia sun dalam bukti yang dia jingin kan itu dan yang zabzola tengtara cuma sun ini yang hatin kecik. Tetang juga datang cuci warung kemudian soalnya dah tuan jadi kerja tuan batang juga datang ni, datang cuci yang tuan dah jadi tuan gawai dalam warung kemudian dah. Tiada yang kita cuci ni perut datang korsum galang korang dah mesti yang sian dah menyinggal ni kalau kan siang sudah galang korang yang rentan korlu kan dah yang mesti yang dah siapa kata guna siapa gugur rentan korlu dan korsum galang korang siang sudah galang korang jadi tuan ciri jawab sih ni bali berci galang korang dah mahu cingg, dia yang korsum cipta kerja cinta mereka. Tempat di mana jantan sebab gunung namu sebagai kongsi orang tuh jek semasa terdapat parti rentan korlu teng korsum alang kor siang cula alang kor sujati mending meningge. Abdi encik ganter mepi siang tim cecilan dia datangi yang dorcin mabsi sen meningge. Panir kub tabdi zamci cete yang kan dah tanin kermarungge. Siang cula alang kor lam tak cukup kongsen malak teng lorjun. Odo nian dah ke tungsi kejocin mabsi sen nanten dah si datang kor kani cili yang puyo pak kertang siagoge. Tentu sungguh alang kor kagam nang tayang. Mencintai dasar meninggal. Di antara orang kerja cuci kanan itu mencari kengani cintai dasar meninggal. Di tengah itu nerkan soalnya dengan cuaca kemudian yang cukup zabzur dan dasar guni itu mungkin sangat terlelap. Tetapi kerana cuaca yang tidak kemudian soalnya cuaca orang kerja guni yang luar kemudian cincilan logo lama sejenis dengan samban dia juga. Cekang kang logo lama tempat zaman kita cintai sih datang tahun itu kebali nyengkap jadi dua meninggal. Orang kerja dengan macam mana tiada kentah tahu dia juga job tengah terjenguk dia cecok job sih ke. Terpayinglah, nangkut cewit dia kerja susun dayung cukup tak? Cerita tengah logan korlu ke sengkang sengbayung ni pertama dia jaga mukshan tu cahdeng ke junggu game. Tiap cerita abjad cakap jebjat sem nyontak tung tak? Ajaranmu tuh mendarik nyamper kamnin, ramal lagu nopan tu siapa masuk? Tuanchen nyontan ucing, jerkum sengkang cie temgur kengan dayung kerugu game. Nyerthal gawa tengah jatuh gawa, ngatup ke kalu jerwa, cengtong jalan kor korasu temgur syarju kerindu tani panggu game. Cengtong na aragatur niwa tengah abdar kah joni kau. Cukup sihat ini yang datangi ramai ke tuan cinta jangan tak boleh ke sekolah. Tiap-tiap kita tu jertang ke kalau anak bangsanya dah cemtang ke gawat tawari. Jongsep ke dalam kerana songsep sihat kengeri. Belajar sekolah cemat juga semcut tengah hari wanda kerjok. Ramai dengan jadi tuan dekat tuan tak cecung tu macam cecung tu sahaja bukti pun untuk jengke. Nanti orang ni dengan guru sampai. Tertarik ni zong ramai cemsep kena sabung nama tu siapa le. Ramai ke syarjut anak bang guru tu si datang. Huayung rong le. Yang na orang kerana korang jundi cemba tuan tu siapa. Hari ini ringe sangat lagi, tetapi cuma dengan soalnya dengan dia cik kalau anak bagi cik nyam juga datang turun dapat sedut guna guna muka suka yang dia hingga rela, tetapi cuma arkum dengan soalnya kongsi apa jawab janda tadi, cuma tak tuan dapat dengan tuan gaya ni tanda muka arkum dari, tetapi datang juga bagi ni tanda ni, ngaji ni pertanyaan, zabzura datang turun dapat sedut guna guna muka dia hingga lalu ni tanda ni, cik kahdan dah ini rela, tetapi cengah cuma dia hingga tak zaman anda agak, datang juga bagi ni tanda ni, cuma arkum dari cik nyam juga datang turun sedut guna guna tanda ni, tanpa zabzura itu ada hajang kacik. Rejeting ke sengkang lagi, tetapi cuma dengan ke jangan tiada sambung dengan kabel kini dengan aksi isu warga ramai cung kalau isu tungcil cebdi cing ramu dua tempat cing ramu ni yang topa gonjap cerang dah cikram dah dansi nangi, tak tuan tiga ramu dia cik ni tetapi dia cipta kabel ramu cik ni jenuh cing cecak tenten dengan sambil mondar yang miswaim, tetapi hendak jadi sengkang nampak cung dengan dia cik jual cendera tunggu datang yang ni nara cik sambat tung dua cendera jenuh kau dengan anda, tetapi tunggu datang dia cik dansi kerum dengan cik cawalas kau dengan anda, demi na warga ni ngasulin sentatung kau dengan kabel yang orang gabsa. ཁྱི དང ཁྱི དང
2: 这个人心里也比较喜欢，卡在努尔基尼比较喜欢。谁那女子能点？咱喝酒的菜当时的。谁啥醋都是那苦巴的，谁他妈有那一拉起来。阿杰努尔龙是真能种种，啥嘛吃谁嘛懂。专属的自己的，吃谁呢？我擦人。
3: Chechen, Delzil Rangmi Lam Kare, Nazi Lam Tun Uchi Cham Chin Chi Lam Bun. Chechen, Delzil Rangmi Lam Kare, Nazi Nyamu Tam Chin Doru Chi Lam Shen. Delzil Lam Tun.

tani yaram tigtig chigchig dangna wonchung war kum de pemdu khani mayang war kum de thoni na ying tan de pemdu khani mayang ga khapsung da sag ying jing nam ga phlum de har sara ni ka yim dang da se jin dang da tim de ga go kha sa se jin dang da de tang de dang sa chip ka ga ying de ga thad sa kan che de go nu war kum de se jin dang che de tigo nu war kum de se jin dang da tin to mayang ga thad sa ka yim dang da se jin dang da tan de che de go nu tung chang ga thad sa kan de che de ring a nu war kum dam na ta chig ron ka ju khana na yang ga nam ka ju khana na ying de na ga nang san de okay ཁྱི Tentu jalan tertutup cik cik dengan wancung warkum dari yarkan di tanjung ke warkum dari tiung lain. Tanda ke tanah yarka kapsung dari menyerci ke dalam tengah dorong dengan kodam dari sisi kesuna bisa ke ukuran merceng merceng ke lakukan mani longkun jangan jika mereka. Tentu yarkan di tanah ke kapsung dari yang awalum tu kodam dari sisi kesuna bisa ke menyerci ke dalam tengah dorong tu jendara kartung dari sioke. Tentu yarkan di tanah ke dorji ruh kerum saya jendara dengan harsel kerenika ke dalam tentu dengan gokasa tentu itu juga datang yang cuitan yarka kapsung dari sage yang tanda yang macam sampai usul warkum dari ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
Tintu jaram tigtig chigni ge samang sinje khating ge warkam da ge nabsu tung da ni charkhan no ge warkam da ge khargi ni hara yang ni lachib kan yo su warkam da sejin da nda tintu charkhan no ge warkam da ni hara kan zhan ni de yo su warkam da sejin da nda na char na bab ge yo ke su lam mi shun da yin lo en ban da ri se ku ke tintu jaram tigtig chigni ge samang sinje khating ge warkam da ge chakan ni khtelin ka ge warkam de choni na yin dan da ge chu wulang ge thada sa ke shang ma ni chen ni sa ni no warkam da na yin dorum da nyer chik nam tang dorum da ni ku gadam da shi shi sun da she ge ku gwan ma chang chang ga kanmani longkhren jogin jikme khe tiang chen khte len khani char khno khap sung da sag yang balgu tung mo da ni khu kodum da shi jam bag balgur ge jin dar khar tung da shi ok te tang ro da tang tan da ge yang zo cha khani khte len kha ge war kum da lam tam shu da na char na ba ki ok se ok tang ro khte len khani chan dam chung a ge war kum da ge lam tam shu da na char na ba ki ok se ok tang ro jaram thik thik chi sam ge sang ni chang ge war kum da gong khon yi shu war kum da ti ona tan da ge yang nga ar jin da tan di tan di dom tan de che de chep do no war kum da thad sa ke so warkum de tu tachin tongdrin de yang chiri zon warkum da sejin anda siu thad sa kne chide chitu nu sejin anda nu yakaru sejin anda nga la ru phram de yindrin da sejin anda tan dar na chu donum kgo zu khana da gwanum kgo zu khana da gi su she kono chan da zi mang yu da khapar de nga la ru warkum de choni na tan da ge nga har sar ni ka ga ta phram ga na su san na har sar ni ka ga nong kna nong yang phram chik kna man jo gin ji kme ni tan da yang dam da chi su she kono dom kna san da ok te chen da na de sa shi ku shing sa shi ku da artum da ki sar garap ti ok te chen tu par kan choni na ni prta chu lam tam dar nan jo gori zav zura tang truk ni tam nong kar kor jo ju ha chen ga chi ge tan yaram thik thik chinga khte ni kan im barang kham ga war kham da ga pan chin khang de ni zor ga ra war kham da ga lam tam shu da na char na ba ki o khas ku te chen ga lam ni shu da yin lo en ban da ri se ku ke Tintum zor ga rawan yer tawu tung chig dik war kum de tiung nayin da ge kangra sang de chere bjon war kum da sejin ran da chang ching ge ta da sang de chere nyon war kum da sejin ran da tintuk chig dik phar ma niwa tang sam ba ji wa tan dar da nang chig ron mu kag ji khana da galum kag ji khana da yin ten da nang san da yo kem ti cheng ga di war kum da ni yamr de nyogori war kum de soni nayin tu por ga ni prit zab zura tang tur ngi ta lam khur kor jo yin ha cheng ga chi ge ti tang do da tang yin chu tan di war kum da yin nayin kung de sha ko no jeb jin da tang go lu kung wa kung din soni na chu ni ma la chu na kang da ᱛᱟᱯᱪᱟᱨ ᱥᱚᱱᱛᱟᱞᱩ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚᱞᱚ ᱠᱚᱝᱟ ᱠᱩᱱᱫᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱟ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱠᱩᱱᱫᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱨᱤ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱩᱱᱫᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱟ ᱯᱷᱨᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱨᱤ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱩᱱᱫᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱨᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱨᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱨᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱨᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱱᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱞᱢ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱮ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱨᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥ

0: nga mgindan na zhangtai tayo bi rawun garan zimu tozhir, tairang tekar korhing sha jin shibshal. Mgindan jian zhuolam na cermi kang yo bi dongchan nagzub yin bi gomba borgab semchung shigi. Chakhi cairang yugnir ngang dinta shinjang lam tairig la korang ngamu ni kum yo bi yinrang masung war nga tsu jabda jirni. Rishtir lhebdi jindan ga korhing lagndib shung yo. Kei korsung sa kung se, dena chi shtab dewi lamtik jigari. Radag nawi lindug dang zaachag kaatug shigdan ribi kar nawa nama jinchil meepar ngishchul shizni wubi. Ngasi jangka chirtar zagi pa kumtab chilka. Ngunla ayonni ghi la zawa dang deni ghi ni ghiun la zagi si chakhi cherang chapaatar zipa na ngasi zibi jangka ang pachir tutik shung. Rishi sukchak chetsuk dang chaykab lu mangpur sagbi nyamnyung la dini ngun la shichang la dini mahui ghenjil sheba dang dini ngishkyul mahui la dini zi jirgi si jahki cerang gibshad. Jahki cerang cang na temchin zung kharmar shang doshtsig diwar yu. Nyitung nir nga leda dambar. Korang cung ngombun zi zung kal songshung weshul dodam juy temchin zung dodam yanlag juy kharmar songshung sa cikje jekam dagchung paashik da jirwa dang dagchung sa kong na baha chewin baab jitri. Nyitung nir nga leda dambar. Cung ngombun zi zung kal songshung weshul dodam juy temchin dodam yanlag juy zigni ngon la songshung sa cik xam zig. Juy zang zun ba yang zung yagib sa jir. Dēngā tēmchīn zōng kōng jī bāxā chīwīn bāb jī tā chēngā gōrsūng āyāng shībhā jī mē jiāng dārkab dāmag jiāng gā ēkāl tōtama sōng chōng ngōn jīr shī nī jī dāng sāni ñām lī gā nāng jīn ngār wīn tī cāng tā shīn yō sēr.
1: Chē lī jiāngkām dāg chōng bār mā jīr gōng jāhī cērāng nā jiāngkām dāng lōng wā shīgīn bī sāni dē gī mā māng wā shīg dāng ñām tā jiāngkām kōrī gā sōng chōng shē jīn yō. Nga tsi koryang tang sentu jardi xe tun na rishi sugchig tang zikhang denjag ji koryag chul choni taba xa chilin si jahi cerang tang liruk tsi koryang xe kib rangshung ga za tun la zisung namu xe ni ka tai shug ji koryang xe tang la teni denjag ji wartag chung yo. Jahi cerang nin dar koryang lan jogi bi likar gali khabu yo. Lamtag rungo jogi ba masil chanzin tang chai bi nian ka chenbu yol. Tāng hī jāhī cērāng rāngūr kōrīyāng tān rūh kīb, sēmbā rīnlā māyāng wār dāng jī lāṃchīn tēnī sōng. Tsam hī lā ngūwī jīg nī yārta mārta shīg shīpā nā jē mūng shīg kū tāng wārtāg mā sīm zām jī tsam sī lāng dīg bā tōng. Gābdār kōrīng jīg nī hūn tōr lā kāy shōng nāng, wān jīng jē mūng lā rūg mā lūng wī chē tā kū tā jī shēnir shī tē jē mūng gī mā tōng sā shīg tā lēb jī nir tā rāndab lā jī bā yīn sēr. Chakhi cerang la lingan gaichin rinshig jing yu di. Di na chakur longi nang zhigbi marxi urji barchi la dashib shaji di ri. Ki marxi urji barchi di zhigdib jin nisir duxig la dani zhig yul. Ki zabzib ngang barchi cir lang di suqchig bar lang yu min la dashib shi. Barchi njug si xam na dhigdig rishji suqchig jie jelim shig ri. Jankam dhagchung ur jirji jahi cerangi marxi uji barchi chunggu sam. Ku sambar barchi de yuji rishji sugchig la dashib calin sheba diwi dabdiri jir yosir. Dernga goryang shekib digangi hituk shungan yimul dacha diwi jang yang dhagbi rizhang yoba masil datung tung manyungwi rishji sugchig diwi mangpu enjil tabjin yo. Da zhibar nidara gojig sheji marxi barchi tang zhila ji yo. Koryung shepi lanwar da wartag ma ni jang ma simbi chansi za zha shi nga tsundani kharse jik song. Chahi cerangi darkab rishji sugchak rig mangta shing yo. Korshib shekib lanwar da rig mangta thongji yo ba masil jang kya tang chanyong. Aya yang parlin yong la. Reyi chile dandil shejim ba ji la chanyong. Demin sa yang tang ni la thongyong shishel. Nga koryang sa kong na jali jibzima tong shchig dang vya yin la dong chen ngg zub dang lan sa chi wu gong ra suk yoba masil rishji suk chig thiab cil do nyum yubi sirig nre tig cha cang shig chig yuji jahi cerangi sarungul bari dehtir shal. Jahi cerang chung di ni dekir chowa rubi rishji suk chig dang jankam koryag song chung sha jie di rang shtub ji pelwi sha chu chig da jir yo. Ki samzhen da rishji sugchig jie jikil dani

0: 阿爸,兄弟,大哥,都可以看啊。大人,你说,他没努力,我路穷的,路穿的,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日,三日 ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
1: 앞이 나 뜨고 나 아마 작은 조지
0: 초 뜨거뜨거나야 초 뜨거뜨거나야 초 뜨거만인 뜨지 체험보리 아라가만인 나라힘 청아리 초 언니가 니 시절이야 나 언니가 초 알자리야
1: 아파 가나 지금 용코고
0: 사르똥랑 입샹르똥가 선차게 용코니나 영샤메치 남출 웅리인드니 처메치 루리 아르판차 나즈글루인 게 아로드고 스라크브레
2: 오 아크 디무이나 유나 달라요라
0: 아 라라라 초영 서질 마르지 그타이 쿠마라 크리 가역크치발인 군장 고트리나 하우 언영르지 흑사르라 머츠그지메크무 야로 끙게인
2: 아크 지프즈그리나 나 추설은 께서 심지글한 쪽고 쪽마 팔와즈기
0: 팔와즈기 노다 파리즈그나 영고드즈그히 아르바와즈그다즈기타
2: 오 아크 실런데
0: 오 실런데 다디 하즈응오즈그 허리 싱즈응오즈그 츠리 그들거리 거팀 토사즈그리 멜잠츠 치그등 사브사즈그리 알랑사친 흐나 탑군즈고노르 타짱이 흐나 가크르즈고노르 니크 실럽 싱츠브 게스르즈이등나 쉬시트마니 마스니낭 하로마니 마키니 가다르마 가돈자즈그리 돈마나
2: 첸첸 실런데 아르죠옥치그르크라 합첼리 칸죠
0: 아랑아 카르나 짤리 스발리즈고 따뜻나르그나 세르그나 초와메크 디초 철가용니브지
2: 나 용도 노츠 가니요 치초 코르즈기 제가용니 가니초 가자즈글랭게만
0: 오 토모즈기니
2: 오 레아크 토무 사무즈기
0: 스타노샤나 스타가 스카노 이나 스카가 초르흐퉁 차나드이 스코르제 깡퉁 소체인지
2: 오 아키 르흐치 세르코카
0: 르흐치 마르치 세케 치오타 타르틴 잠즈 소즈그나 랑기 르샨도니
1: 와세 아가데 치드자지 요기야
2: Gozo chidins garg mar kar gardal
0: Aroshal chunga zarzri ikunmana Nusu glangron dum nganzgiz yoseki ya Lagchir terne meno men terna ngamnigz glenniz yinguk Nikir ngarbana basur der ngamun ar ngukai khatsa tsakai yonar lenniz mari Karsang terang da mi ngambi ngiga ngamba yigi sha khati ngiga chqwan zai Jigmi lafti tsigi khugi tarchigin teni tuna tunlin menu sala toni dugun dara ngi ge tuga wabtu shar gungz ke sha dab china tara sha zig sori go
2: o tangi hita aki chaga tuga mchigim chika tuga rngu yuga shin se ko kmu
1: ole aga dar gu tu kodari ya
2: lagchi ta muzim shin na aki gungz ge shan nare la
0: cho tarung chigir dol Ni yami kongmani jili yongnu shabji qirgini khan dandru Chu khagir alugmini shargungzga jiji sekunre la Tir nantena khananga yongji ari
1: Apa, nante jimeku?
0: Si chondragok, mara karwardol
2: Ak, lolo, ta chu tazig sirkamandig Namni marshib kapsamba yarshibinar, jiman kikarkapa yarnkilin Chilma chingokun urmar jili yinurar, do yamin gokun arzar jini yinur tapka Ta tanga chokshiga re godangta
0: Ole, nita mika chafsha nata kuamu Tayi na ta ngi cho ngan chamchir zgan dordu zgi
2: Dordu da kitaru ngi gjali nji mela
0: Aro, ngi ngagtuk ni vjiri yongnu kesir kar jung Chundamu zgi zgi nga so achilari
2: Chirgi, psam zgi margo
0: Aro, ta na ta ngi lingu
1: Apa, chumadu shura nga yongori
0: Otokori, xishug zgi chegira ta ngara ngari Nga chungri ta ndomo zgi yin ya
2: Che hao ni ga xichigir kira ta argiwa zgi
0: Nil hawe nigi ta gla ala la mo ngni blangi thala la mo talantin ala gla ge lelgi gnam sa niga kaftali nirda niga thangam pinyong
1: apa to sona ge tondog zri
0: ཉལ ཧའོ ཉི གཅི ཐང ནི གོ སུ མེ ནི ཐང ཉེ ནི རིག སུ མེ ནི ཟིག དོ ནི ང ཆུང རི ཏ ཚུ རུང ར ཟ་ ནི དེ ར ར ནི ཅ ཚ ཏག ནག ནི ཟུང ཡམ ཆེ ཡེ ཏོ ཟ ཏན དོ ཡི གོམ ལག ཆུ མ མ ཉོ ཟ ཏམ ཁར ཆེ བ ནི ཤུ གུ མ མ ཉོ ཟ
1: ཆུ ཤེ ཅི
0: ཨལང ར ཅི ཁེ སར ཇ ཝ ཁུན ང ར ཁོ ར ཆོ བ ཅལ ཡོ ཚ ཚ ཤང ད མ ཤང ཏ ཝན ད ར ཝ ར ཆོ བ ཅལ ཅི ཟ ནེ ཁ ཨལང ར ར ཅི ར ན དུ དོ ར ཡེ ཁོ ར སོང ན ཟ ར ཕེ ར ན དུ ད མ ར ཇོ ལོང སོང ན ཟ ག མ ར ཡ གོ ཅིག ཆོ ར ཏིན ག ར ང གུ ང གུ ཡ ཁ ཏོ ར མ ག མ ར སོ ཏ ཉེ ག ར ལ བ ཟོ ལ ལ ར གུ ཚ མོ ཅེ མོ ཏ ག ཏ ག ར གུ ཡ ན ཟ ག དོ ནི
1: ཤ ལ ཏ ཁོ ཤ ཏ
0: ཁུ ཁ ར སང ཏེ ར ང ར ཏ ཡ ང ཚ ན ཆ ག ཨ ཟ ག ཧ མ ར གོ ཁ ལ ད ཡ ཁམ ཇ ར ང གུ ཁུ ཁམ ཚ ང ར ཏ ང ཨ ལ ཚིགབ དེ བ མ སོ ར ཟམ པ སོ ཡ ར གུ ཉེ ཤ ར མ སོ ཅེ བ ན ག སོ ཡ ཡ ཚ ར ག བི མ ར ཚ ར ཏ ཡ ད ན ཟ ག དོ ནི ཡ ཁུ ཏ ང སམ མ ཏ ང གོ
2: ཨ ཁ ཆུ ན ད ཅིག ང ཁ ར ཏ ན དེ མི ཟ ག རེ ཐེ མུ ཐེ མུ ར Я та шелех тиленгэж гэдэг на.
1: Я батна тангэлэнгу.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང རང་རང་གི་གབ་ཤུག་ཏ་ར་ད་རམུན་འདྲ་ཅན་འདྲ་ཅ་ཆ་ཏག་ཅན་འདྲ་ཅ་ད་ལ་སོ་ཀ་གི་ཡང་ཁར་གི་ཅན་གབ་ཤུག་ཅེབ་སང་གི་ཐ་ཁ་ཡང་རང་རང་ཆ་རྒྱ་ཡང་ཅན་དེ་ཡོ་ཅེར་གང་ཏར་ཡ་རྒྱུང་གི་ཅན་གོང་སང་དེ་ཅེས་གི་རང་གི་ཅན་གི་ཏོ་ཁོ་ཆོང་ཆོང་མ་གི་ཡང་ཉམ་མ་རེ་རེ་དེ་ཅན་ཆ་རྒྱ་ཡ་ཀ་ཟི་ཀོ་ཅུ་དེ་ཅེས་གི་ཅེ་
lakshindan gina yang chirshing don juyel. Hari, tuku chongchong chongmaga yinna yuk, yinna yuna po jarjim tang sant tarong tangchik don juyel. Harang li son maanyim na, ajawu koni matapte, chamga rangzin mahkambar saayi nan jing gugmani sekunun darla. Hari, terang gina yang po jarjim ga, chakang shtanchi ganang ni, vyaga ganang ni, sayi vyaga ganang ni, dimida tangi, taan gina lakshil kolu kazi ga cheta kodrik siyo. Tana tuku chongchong changma ga ganawa tola nyunggo. Kaapshil mangam nyungyong rung, hargi tun lagda alang na gu. Chaksing chechung chanjayang, khsab tang masab gan na ki, tasekiya. Tuku chongchong changma go nyungzi. Hari, ma nyung na shibta nyung ja, po jar jim ga gau chi nantan tambi chi vyatsar zin hui tar ta tarung tang chik don juye go. Kaapshil mangam nyung yung rung, hargitun lagda alang na gu. Chaksing chechung chanjayang, khsab tang masab gan na hi. Hari, terang ga lakshin den gina yung tuku chong chong changma ga nyembi waka jili jambi nola nyar yung ari wain. Di chunin gina, Nachung shipi gatsi lim tsinga chanchung o riri ga nangtun ragdi zi changma ngushu juyel. Ya nyang nibi, duku chongchong so, tangdi nachung shipi gatsi lim tsinga nanga chanchung xam dhamu zi cheta gozhig siyo. Chanchung dungu mu joki tgenjir ga nanga duku chongchong shtanzin gwenbu galang nu ga shila sarwa. Chikshik sabi gayang stasi gunung da cheta gozhig siyo. Di chuni duku chongchong abjin chanli galang nu ga shila gayalu shtila si gunung da niga cheta gozhig siyo. Shilanda niga gani nanggi se shilanda niga ranga loka tang chamna duku chongchong changma ga nyembi shuot ya gozhig zhangyo nga riwayin. Tani chanchung niwa tipa gashchik nanga duku chongchong basang duimak siya nu ga ganahtam aguya gayara si gunung da ra. Di chuni garchung kesar gyapu seko nonda niga cheta gozhig siyo. Njigdi chamba rigpi garkung nga yung nachung sipi deetang jenhi tang dalita tangi sanvi nil nguanguk ra subji korga hishazga ragzamzi changma ngukto chiyin. Di chuni ingina shihzum jirlu, shihzum jenduna ganu gu chuku chongchong changma yung da shihzumzga garchung sipi nyangshtam seni shihzum yukwa zi cheta gozhig siyo. Njigda cho tisil yotang na lemtsin nguanma gu chuni zhignu gu keta niga kelinja dirang yung Zanjik gongsang di tuandang zi chuku chongchong changma ketsiga ga nindamu zi li shaga tsata zhigna changma samchandra me la. Hari, dana chu nachong shibi ga tsik chanchong dungu chuki tinginjir ganang ashik juyil.

0: chimtsang nang gan rindri da war thang je ba chimtsang nang tani phansna si gan rindri ju khabda ye ju yani ju da khun ju jin na nang le kar ding ni thani zig zig war thang je ba yan chini chimdag char long jung wa chimdag de chon jin na da rang nang gan kar chaz gir yan na shipan de chi gi ne thli go da la swa gi thani rang jin char long jung wa nag ju nam chi sem kum nyom ju she ba ji lag pro a jab chi ta sha yi ran da khir ge Semkham da chigi nyomdigi gogin, di nyomdigi chundi shawan da lakpura dribtang na da dazu chidhri ezina shibab de tanggam chalung chungye de da chamzang gamang chidhga danbo zgan dang tabga tisar goga. Re toba nama dina nga lin tsindi nga aga chi da Shibab dey tanggang tsarlong zhungur chimtsangga mangshif danbun danggo se gunung zongyingda mozga amara chikdenar zongyingda datang jeli datang chimtang namba zong sonjinan rananga shayita dey tanggang tsarlong zhungur dinge tada chimtang rananga nge tana dey chadgi gosha bapayi gosha yangnan dey dorhnangayi gosha dokri gosha mangpuri yonu da hi tamni dey anchini karsang dey zong sonjinar gishu da shayitka sonjinar yarnang shini rananga gamna yok da shayrayin jina kirki lhotan din jurang go glotan din jurang go ri ranang ngi thanera khabdaz ga yuqari yi losus ga yuqari tang sagpar ta kirge sona ta lota ga rayana kirge ta girgin ta go ta zug khalin tsitsi yi go no da zong itala tsige tsige chasargon khabda losus ga yuqari chunda ta hachang ga chen bor ta ma to ju a chimdag la la sonja kirge lota maran no ta girgin mashano Tan domo kirgi chigi kacha nyaga nyugu tu shayi tagi nalim nipshel domo ina sona lopchara girginga khalin tsiksi mayin randa domo reo kiti yangin da sosu nge tala tsigizi chigi chamdag rangla zon sonjinara nge tala kabda losu yukwari diyanchi nida kichu lopchanda shera tsukla yuk longu sarwa zik zomla yuk kata zo ina lopchara tang girginga shigno ga shayi chugi lipshanda yongdrib yi di choni shayi nda ta lopchana anjonan di chigi lopchungu yuchin randa gandari gogan da sosu nge tani yang tsigizi 지가 자드가 판섬 속과 지 예특 다준 하장 그 같이 보리 아니 또 보나마 다양 티투 관계 되는 글랜츠인데 그 참바 동 로송 퀴지 살는 그 참반들 예식 참매라 슈닝슈 되는 그 랜츠인데 나 고르기 고노 그 담친스 간에 누구지니 랜츠인데 그 로링된 비단가 그 참반이 나시 주일
1: ཁོ་མུན་ཨ་གང་ཏོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ཉན་ཅུར་ཏེ་མི་ཅི་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཏེ་ལི་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་ཨ་ཟམ་ཆུ་ཡ་དབ་ཡ་དབ་ཇུར་ལོ་སར་གོང་ཚོ་ཅ་ནང་ཏོ་ནན་ཕན་སམ་ཅེ་ཚོ་སར་ཏོང་ཨ་དང་ཁ་ཁ་གར་ཆུང་དན་ཉན་མ་ཉི་མ་གོང་པན་ལ་ཏོང་ཅན་དེ་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཏེ་ལི་ལོ་སར་གོང་ཚོ་སར ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱢᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱵᱮᱨᱪᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱤ ᱟᱡᱝᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱪᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱥᱢ ᱪᱟᱯᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱟᱯᱥᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱛᱩᱱ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱮᱢᱯᱤ ᱡᱮ ᱤᱱᱜᱤ ᱟᱨᱱᱭᱟ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞᱵᱟ ᱴᱤ ᱪᱟᱯᱥᱩᱱ ᱡᱟᱝᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱤᱥᱢᱟ ᱵᱮᱞ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟᱵᱫᱤᱱ ᱟᱭᱛᱷᱟ ᱠᱤᱠᱤᱭᱩ ᱪᱷᱟᱠᱟᱢ ᱟᱜᱤᱞ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱜᱮᱯᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱟᱨᱪᱤᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱤᱭᱤᱱ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱟᱭᱟᱝᱡᱩ ᱜᱟᱱᱭᱟᱱ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱤᱞ ᱟᱭᱟᱱᱡᱩ ᱨᱟᱛᱤᱱᱤᱱᱤ
2: Кевшайым цогу чеса.
3: Олори гэр жаарцын өмсө.
2: Дан түгэ гэмпэм
3: гоца. Комондын жи лагчи төвса.
2: Олори дан би ятанга.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Zianyunki Chedang Tie, Johnny Pu, Pension Yichiki Mungsir, Dorsi, Tsipsin Dang Yuji Jito. Lokurki Geso, Munzi Siju Juhi, Nichar Yongja Jebe Chengsili, Munbar Sibina, Nedong Yish Zeng Lor, Lokurki Sujun Leriki, Rindang Parma, Lokurki, Mugor Tongchur, Chi
1: 로그리게
0: Lokuria Sijunki, Nedong Yish Zeng Lu, Tawang Kupar, Kepta Chepe, Tunle Charguna, Tunle Sarbe Gissing Tang, Pernu Sarbe, Moldun Jeti, Lokuria Ding He, Zersun Tunle Ki, Gikup, Dobjin Shikto Gurwan Chiku Shi Dun Yupshi. Sipche Chetam Tang, Meetup Jinu Tang, Tishin, Meekip Chumi Tunle Pigella, Gudi Dang Ti, Nedong Sumjulo Lika, Tunle Na, Meetup Jinu Jusse, Gachi Dunju Simba Chiku Tang, Tengu Bugur Nundun Lazi Tang, Chinu Zangso, Namsi Tsenze Pigge, Shukchin Dong Tang, Namsi Gundola, Kate Jokpe, Nukung Sapi, Tunle Gissing Chakuibso, Dun Yupshi. Chagui Nang Tutung, Zushu Tunle Sardui Cheti, Lokurhya, Kolejipu Sujun Dobjin Gikip Xina, Tsuba Chikui Si Dunxia. Sipche Chetam Na, Rinpur Chisu Lokjin Malata, Gershu Lokse, Langkor, Chusin Sugyuso, Zushu Tunle Zongchu Yuchin. Ngarja Tang, Zegur Sole Soki, Tunle Rigula Guidi Dongwa Tang. Kele Rinchung Warki, Langze Singur Tang. Kodru Jita, Nyamle Soki, Nikini Benki, Tunle Nuju Dibaso, Chigurisha. Dilu Dawa Kepa, Lokuria Sijunki, Benjo Chubja Sardula Guidi Dongwe, Kacho Kepra Jeti, Dilu Tuzi Sibune Song, Ngarja Tang, Dunum Zegur Sole, Kimju Lokche, Chusin Sose, Langkor So, Sojun Leji Zohwe, Meetup Jinnu Soze Sardui Tang, Rinpur Chusi, Rimsin Sowa Tangche, Kepra Che Yupshi. Chersidana, Meetup Jinnu Lakche, Nyamche Chepkyu, Sojun Leji Ki, Mengsi Jikyu, Jinnu Jinle, Guidi Dongwa Tang, Tuanle Ki, Sunnu Jintang, Toto Dongwa, Jiangduo Jinki, Chukyu Le, Guidi Dongwa Je Chikyu Rito. Lokuria Sijunki, Lokjin Chise Tunle Le, Guji Chepe, Lokurke, Benjor Gun Tungang, Panu Chung Yujin, Wengang Gunor Tang, Yungbo, Nyeju Soki Te, Sekui Warki, Heba Kang, Ngarwe Chiru Song Te, Sujun Leriki, Chubja Sardu Le, Cho Yong Ne Guidi Dongkyo, Kaze Guitu Su Kyur Yupshi.
1: ཁྱི དང ནམ་སི་ཞུགས་གེན་སིམ་ཅུ་ཁན་ཁེ་གུན་སིན་ཡོ་ཁན་ལོ་ཁ་སི་དུ་ལུན་ཁེ་ཉན་ཞེ་ཁོང་ཀྲུང་ཁུ་སར་གུ་བེ་ཅན་ཅ་ཏ་ལིན་ཅིག་ཁ་ཀྲུང་གུ་དེ་ཉེ་ཅན་ཅེ་ཁ་ཁོང་སོ་གུང་ནུ་རུ་ཕེ་གེ་ཇོ་བེ་གེ་ཏོ་གུ་གེ་མང་པོ་ཡོ་བ་ཏེ་ན་ཁེ་ཆེ་ཤུ་ཞིག་ནི་ཀྲུང་ཁུ་ལོ་ཇུ་ཏ་ཁ་ཤེ་ཤིན་ལོ་བསུ་
0: 罗克斯德伦尼给其民土拆片三块列马拉千日不是银不汤团员身边那中国参加团军团配给了托南基金学 Talu dawang apar, kong ki kebo sien sik tan nyam jay to bie wei zum hi. Zhong kui,